0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Nyalin tuh sudah mengantarkan kita menit ke-27 lepas dari jam 7 pagi ya. Kalau dalam bahasa Jawa, lintu ini artinya tukar atau ganti, atau bisa juga diartikan keliru atau salah gitu ya, kelintu. Dan kalau untuk bahasa Finlandia, jadi kalau dalam kamusnya bahasa Finlandia itu lintu adalah kata benda yang berarti burung sobat ya. Oke deh, dan lagu tadi sudah mengantarkan kita menit ke-28 lepas dari jam 7 pagi. Balik lagi masih di IG, informasi pagi yang bikin happy. Dan untuk informasi selanjutnya, ini ada 14 daerah di Jawa Timur yang masuk status siaga darurat kekeringan. Nah, mana aja yuk kita cari tahu sama-sama ya. Jadi kekeringan mulai melanda sejumlah kabupaten di Jawa Timur, dan saat ini sudah ada 14 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan hingga tanggap darurat. Nah, ke-14 kabupaten itu yakni Mojokerto, Situbondo, Lamongan, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Bangkalan, dan juga Sampang sobat. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menyebutkan dari total 14 kabupaten yang menetapkan darurat kekeringan, ini sudah ada 3 daerah yang statusnya kini menjadi tanggap darurat kekeringan. Nah, jadi tanggap darurat kekeringan itu sudah masuk fase yang perlu penanganan, dan dari total 14 kabupaten yang sudah Bella sebutkan tadi yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, ada 3. Ya, ini Situbondo, Mojokerto, dan juga Lumajang. Nah, kalau di Lumajang, Mojokerto, dan Situbondo saat ini juga tengah dilakukan proses dropping air bersih untuk titik-titik yang terdampak. Nah, selain itu, dropping air bersih ini juga dilakukan di Bondowoso, Bojonegoro, Probolinggo, Pasuruan, Bangkalan, Jember, dan juga Tulung Agung. Nah, sementara dropping yang dilakukan dari APBD kabupaten masing-masing ataupun dari CSR swasta, dan minggu ini juga sudah ada pengajuan ke BPBD Jatim untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan, sobat. Jadi dari pihak BPBD ini juga menambahkan pihaknya telah menyediakan 867 rit air bersih dengan rincian masing-masing rit berisi 5.000 liter air bersih, sobat. Jadi pihaknya juga siap mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah terdampak kekeringan, dan juga dilakukan pengajuan ke BPBD Jawa Timur, dan pihaknya juga akan cepat tanggap merespon dalam mengirim bantuan air bersih, sobat.

tresnawi abote kaya wong nyongko bumi. Tresnawi buta, tresnawi rupin jiwa kang suci, tresnawi orang kau disuruh, tresnawi orang kau dijaluk.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.

pagi, masih setia stay tune sobat ya, 96.6 Radio Neo Bojonegoro. Tadi ada DJ Jala Running Tresna sudah mengantarkan kita menit ke-50 lepas dari jam 7 pagi. Mat pagi buat semuanya, juga mat bergabung di 96.6 Radio Neo Bojonegoro. Untuk cuaca Jawa Timur hari ini sobat ya, edisi 21 Juli 2026, jadi ada 3 daerah yang berpotensi terjadi hujan ringan. Nah, jadi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan didominasi kondisi berawan pada hari ini. Nah, meski demikian, sejumlah daerah juga masih berpotensi mengalami hujan ringan, sehingga masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan. Berdasarkan perakiraan cuaca dari pihak BMKG, hujan ringan ini diprediksi terjadi di wilayah Lumajang, Jember, dan juga Banyuwangi. Sementara itu, beberapa wilayah seperti Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, Pasuruan, Magetan, dan Kota Batu diperkirakan mengalami kondisi udara kabur, sedangkan daerah lainnya didominasi cuaca berawan. Nah, ini ada 38 wilayah di Jawa Timur yang sudah diperkirakan cuacanya. Tapi Bella langsung cari aja yang Bojonegoro ya. Ini sambil di scroll ke bawah, coba dicari untuk yang Bojonegoro. Nah, ini ketemu sobat. Jadi untuk di Bojonegoro cuacanya cenderung berawan, suhunya mencapai 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 87%.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

semalam ya barengan Ipang. Ini sudah mengantarkan kita menit ke-11 lepas dari jam 8 pagi. Selamat bergabung juga nih ada Mas Luki. Mau tanya tadi lagu yang sebelum ini di play judulnya apa? Itu lagu Malaysia, judulnya tadi Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Dan Bella juga ada informasi terkait mall di Surabaya. Ini ada 4 mall yang dipagari, sobat. Nah, kita coba cari tahu apa alasannya gitu ya. Kenapa kok mallnya kok dipagerin gitu. Nah, pemasangan pagar besi setinggi sekitar 2,5 meter di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya menjadi perhatian warga net, sobat. Jadi video yang memperlihatkan proses pemasangan pagar di beberapa mall milik Pakuan Group ini beredar luas di media sosial dan memunculkan berbagai spekulasi publik ya. Jadi coba kita cari tahu apa penyebabnya. Pengelola Pakuan Group memastikan pemasangan pagar tersebut tidak berkaitan dengan isu krisis ekonomi maupun kekhawatiran akan kerusuhan. Jadi, menurut manajemen, seluruh pekerjaan merupakan bagian dari peningkatan fasilitas keamanan, keselamatan pengunjung, dan juga peremajaan aset. Jadi, ada sederet mall yang dipagerin, dan kita mulai dari Pakuan Mall dulu, sobat. Jadi pagar yang baru dipasang di kawasan Pakuan Mall Surabaya Barat sebagai respon terhadap pembangunan radial road di sekitar kawasan mall. Jadi manajemen menilai keberadaan pagar ini diperlukan untuk meningkatkan keselamatan terutama bagi para pejalan kaki yang melintas menuju pusat perbelanjaan. Jadi Direktur Marketing Pakuan Group ini juga mengatakan awalnya mungkin yang di Pakuan Mall, jadi karena radial road baru saja dibangun, jadi pihaknya juga mengantisipasi terjadinya kecelakaan terutama bagi pengunjung yang berjalan kaki menuju ke mall, sobat. Untuk di urutan kedua ada Tunjungan Plaza alias TP. Jadi kalau di TP ini pemasangan pagar dilakukan karena lokasi mall berada di kawasan yang kerap menjadi titik berlangsungnya aksi unjuk rasa di depan gedung Negara Gerahadi Surabaya. Nah, menurut pihak manajemen, pagar permanen dipasang agar petugas keamanan tidak perlu lagi memasang dan membongkar barikade portable setiap kali ada aksi demo, sobat. Kalau di TP ini memang sekalian ya, jadi pihaknya membangun pagar untuk pengamanan kalau ada aksi demo di Gedung Gerahadi Surabaya. Daripada pihak keamanan harus bolak-balik kayak memasang barikade, mending langsung dipasang pagar permanen, sobat. Selanjutnya ada Royal Plaza. Nah, pagar lama di Royal Plaza ini diganti karena kondisinya sudah tidak layak digunakan setelah hampir satu dekade. Jadi penggantian dilakukan bersamaan dengan sejumlah mall lain yang memiliki usia pagar hampir sama, sehingga proses peremajaan bisa dilakukan secara lebih efisien. Dan pihak manajemen juga mengatakan Royal Plaza ini dipagerin karena memang besinya sudah keropos, jadi diganti dengan bahan pagar yang lebih kokoh karena waktu pemasangannya juga memang hampir berdekatan. Jadi direncanakan untuk dibangun bersama sekaligus ada 4 mall, sobat. Selanjutnya dari Royal Plaza kita beralih ke Pakuan City Mall. Ini juga menjalani penggantian pagar dengan alasan yang sama seperti Royal Plaza, yakni untuk memperbarui fasilitas yang sudah menua. Dan pihak manajemen juga memilih memasang pagar baru dengan material yang lebih kokoh sebagai bagian dari program peremajaan aset perusahaan. Jadi termasuk yang ada di Pakuan City Mall. Nah, menanggapi spekulasi yang berkembang di media sosial, pihak manajemen juga menegaskan kondisi bisnis Pakuan Group tetap baik. Jadi ia mengatakan perusahaan terbuka mencatat kinerja positif sepanjang semester pertama 2026 dan tidak mengalami persoalan sebagaimana isu yang sudah beredar. Dan pihak manajemen juga menyatakan kalau ekonomi tidak baik-baik saja, justru sebenarnya Pakuan Group ini sedang bagus di semester pertama tahun 2026. Jadi pihak Pakuan
ini kan TBK sobatnya, jadi bisa dicek laporan keuangan yang sudah dibuat. Dan kalau untuk kondisi retail, sampai kemarin libur sekolah juga pihaknya mengatakan kondisi keuangan atau kondisi ekonomi semuanya baik-baik saja. Jadi itu tadi kesimpulannya, ada 4 mal di Surabaya yang dipagerin gitu ya secara bersamaan, yaitu ada Pakuan City Mall, Royal Plaza, Tunjungan Plaza, dan juga Pakuan Mall, sobat.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.

0: percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih barengan Bella Puspa sobat ya, di perjalanan IG informasi pagi yang bikin happy. Nah ini berhubung saat ini juga sedang musim kemarau atau musim panas gitu ya, ini Bella juga ada rekomendasi jenis wisata terbaik untuk mengisi musim kemarau ketika Sabtu atau Minggu atau pas weekend gitu ya. Karena cuaca cerah dan suhu hangat ini menjadi penanda datangnya musim kemarau, dan momen ini bisa dimanfaatkan untuk menjelajahi berbagai tempat wisata menarik daripada hanya berdiam diri di rumah. Jadi para pecinta petualang, lalu juga untuk mencari ketenangan maupun edukasi, bisa mengeksplorasi alam secara produktif sobat. Dan ini sudah Bella rangkum, terdapat beberapa opsi destinasi yang sangat cocok dikunjungi saat musim panas tiba. Musim kemarau ini menjadi waktu paling ideal ketika kita berkunjung ke pantai. Jadi pada periode ini ombak cenderung lebih tenang, lalu juga kondisi air laut lebih jernih gitu ya. Tapi biasanya kalau yang jernih ini seperti di jalur selatan seperti itu sobat ya, dengan pemandangan langit terlihat biru bersih. Nah aktivitas yang bisa dilakukan antara lain juga bermain pasir, lalu juga menikmati pemandangan matahari terbenam gitu ya. Beberapa destinasi pilihan juga ini selain pantai gitu ya, di daerah pesisir juga bisa berkunjung ke wisata dataran tinggi ataupun dataran tinggi, perbukitan, pegunungan. Ini juga menawarkan kesejukan alami tanpa harus melakukan perjalanan yang keluar negeri kayak gitu ya. Di Indonesia itu banyak sekali destinasi wisata yang tidak kalah menarik daripada yang ada di LN alias di luar negeri. Nah pengunjung bisa menikmati aktivitas berjalan-jalan di perkebunan teh atau memetik buah. Biasanya ini ada wisata petik stroberi kayak gitu ya, atau berburu matahari terbenam atau bersantai di kafe estetis gitu. Nah untuk kawasan pegunungan ataupun juga kawasan puncak ini juga menjadi destinasi paling recommended sobat. Selain pantai dan daerah pegunungan, wisata air alami ini juga memiliki kesegaran air yang tidak hanya bisa ditemukan di area pantai saja. Jadi di Indonesia ini mempunyai banyak sekali titik mata air alami tersembunyi yang jalurnya telah dikelola dengan baik serta mudah untuk diakses oleh wisatawan. Jadi aktivitas seru ini bisa dicoba gitu ya, dengan bermain air tapi tetap dengan berhati-hati. Apabila mengajak buah hati, ini juga harus dalam pengawasan orang tua sobat. Selanjutnya, selain wisata air alami, ada juga wisata edukasi dan taman hiburan. Nah, bagi sobat yang melakukan perjalanan bersama keluarga besar, bersama buah hati gitu ya, musim kemarau ini juga menjadi momen paling aman untuk mendatangi taman bermain. Jadi wisatawan tidak perlu khawatir wahana permainan akan dihentikan secara mendadak akibat turunnya hujan atau jalanan yang licin karena turunnya hujan. Dan berbagai aktivitas menarik lainnya yang menguji adrenalin di

wahana ekstrim ini tetap harus dalam pengawasan orang tua, sobat. Biasanya kalau di Jawa Timur ini yang paling recommended juga ada di Jatim Park 1, 2, dan 3 yang ada di Batu Malang, sobat, yang menjadi kompleks taman belanja terbesar yang memiliki fasilitas transportasi internal yang nyaman gitu ya. Kalau biasanya orang Bojonegoro paling liburannya yang gak terlalu deket dan gak terlalu jauh gitu ya, yang lumayan, yang sedang-sedang saja juga larinya pasti ke Malang gitu ya. Oke, itu tadi yang sudah Bella rangkum. Ada 4 jenis wisata atau destinasi, mulai dari pantai, lalu juga dataran tinggi atau daerah perbukitan atau pegunungan, ada wisata air alami, dan juga ada wisata edukasi dan taman hiburan yang cocok untuk si kecil, sobat.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya sobat, tidak terasa saya sudah kebersamaan kita di IG informasi pagi yang bikin happy. Sudah saatnya berlepas pamit. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Besok kita kembali jumpa di program yang berbeda, tentunya tetap di 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Selamat beraktivitas, sukses selalu, dijaga kesehatannya, dan sampai jumpa. Bye bye.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked ribs spesial

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Daddy Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana, katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Kuna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Entah mana.
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
8: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasan.

0: Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsang bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
0: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Iya, selamat siang sobat, jumpa kembali Elvi bersama Lagu Pop Indonesia yang lagi-lagi jumpa di Lagu Pop Indonesia pastinya. Lopopin di edisi 21 Juli 2026 sampai tuntas nanti untuk kebersamaan Elvi menemani sobat Bas sampai di jam 3 seperti biasanya gitu loh. Ya, sobat yang masih belum bergabung silakan bergabung ya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Dalam 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
10: Makasih ya.

0: ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

Oke, masih di Pancar Waskar dari kawasan Jalan Antehri menuju Tak Bojonegoro ya. Kita di sesi awal menit 38 lepas di jam 12 yang kali ini ya. Selamat bersantai untuk Anda yang sekarang ini lagi bersantai sambil merencanakan mau bikin usaha apa ya enaknya. Bikin usaha, bikin itu mudah ya, tapi untuk merawat dan mengembangkan itu memerlukan keahlian khusus sobat. Jadi kita perlu belajar ya, berlatih, belajar, pokoknya intinya kita harus telaten, ulet kayak gitu sobat. Karena yang namanya orang usaha kalau sudah besar usahanya itu pasti memerlukan banyak sekali waktu dan juga pengorbanan-pengorbanan kayak gitu sobat ya. Tidak bisa kita kalau ingin mendapatkan cara instan kayak gitu bikin usaha langsung rame misalnya ya. Yaudah sobat Bos FM, untuk kebersamaannya di sesi awal ini saya juga akan mengundang gabungannya ya di 0811-305-2966 untuk telepon di 0353-88-5809 ya. Bersama Lapopin, lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 3.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
2: Radio Ni Bojonegoro.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari

Oke, okay, sobat Bas FM ya, selamat sore untuk anda semuanya. Pada sore kali ini yang masih belum merapat silakan. Seperti biasanya di 08113052966 ya, untuk telepon di 0353885809. Selamat sore sobat Bas FM ya, selamat mendengarkan. Dan jika pada sore kali ini yang lagi perjalanan, hati-hati aja di jalan ya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jangan lupa membawa surat pentingnya ya, jangan sampai ketinggalan sobat, bahaya nanti kalau ketinggalan. Ya, ada informasi untuk anda semuanya pada siang kali ini. Dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dari Dinas Perhubungan ya, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race 2026 di Alun-Alun Bojonegoro, maka bersama ini unsur pengendali Car Free Day CFD Kabupaten Bojonegoro memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day di seputaran Alun-Alun pada Minggu tanggal 2 Agustus ditiadakan. Oleh karena itu mohon bantuan dipublikasikan ya untuk saudara kerabat semuanya, karena di tanggal 2 Agustus itu libur CFD-nya, jadi ada kegiatan lotre sobat ya. Jadi yang pasti diingatkan saudara sanak familinya yang biasanya hadir dalam kegiatan CFD kayak gitu ya. Untuk di tanggal 2 Agustus itu sementara libur dulu karena ada kegiatan di Alun-Alun itu ada kegiatan itu sobat ya, Road Race 2026. Ya, untuk kalian semuanya selamat sore. Selamat bergabung juga bersama 96.6 Bas FM Radio Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.

Oke, Sobat Bus FM, ada informasi dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perhubungan ya. Ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro. Maka bersama ini unsur pengendali Car Free Day, CFD Kabupaten Bojonegoro memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day atau CFD di seputaran alun-alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ditiadakan ya. Mohon Sobat Bus FM untuk diinformasikan ke sanak kerabat family yang juga biasa beraktivitas ya ketika hari Minggu jalan-jalan atau jogging ya, CFD di seputaran alun-alun Bojonegoro ini tanggal 2 Agustus sementara ini libur ya, karena digunakan kegiatan Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro. Nah, biar bisa itu ya, saling membantu dan juga pastinya pin gak kecelik ngono lho guys. Ya, karena ada kegiatan road race itu, maka dihimbau untuk seluruh warga masyarakat Bojonegoro yang mau CFD sementara itu ya, CFD jalan-jalannya atau joggingnya di kawasan stadion aja deh, atau mungkin di kawasan lain ya, biar Anda tidak kaget nanti nyampe alun-alun, ternyata gak ada yang CFD karena ditutup kalau sudah ada road race kayak gitu ya. Oke, Sobat Bus FM, di menit ke-25 lepas dari jam 23 di sore kali ini kurang lebih ada 35 menit ke depan, Elvi menemani ada semua bersama lagu pop Indonesia.

0: Kagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Iya, oke, okay, sobat Bos Safe yang tentu sudah untuk kebersamaan Elvi menemani Anda di sore kali ini ya, tentu saja bersama lagu pop. Saya ucapkan dan saatnya Elvi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Jetak, Bojonegoro, Elvi pamit dulu ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore dan permisi sobat. Dadah!

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Saatnya kita ikuti kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro bersama Paguyuban Pasar Kota menggelar audiensi untuk menempati TPS sesuai jadwal. Pastikan distribusi pupuk tepat sasaran, Pemkab Bojonegoro terjunkan tim monitoring ke lapangan. Warga antusias nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Pendopo Maluwapati Bojonegoro.
2: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemkab Bojonegoro bersama para pedagang terus menjalin sinergi untuk kelancaran proses pembangunan pasar kota. Pembangunan pasar sudah dimulai dan Pemkab sudah menyiapkan tempat penampungan sementara TPS bagi para pedagang. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Ahmadi menegaskan batas akhir pedagang lesehan beraktivitas transaksi jual-beli adalah hari Jumat lalu dan setelahnya akan menertibkan bagi para pedagang yang belum pindah sesuai dengan jadwal. Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro juga menggelar audiensi dengan Paguyuban Pedagang Pasar Kota Bojonegoro pada Kamis lalu di ruang Setyowati Gedung Pemkab Bojonegoro. Perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Kota menyambut baik, salah satunya Teguh, menyampaikan perlunya adanya penertiban pedagang yang belum mengikuti aturan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP menerjunkan tim untuk memonitor langsung proses penyaluran pupuk NPK non-subsidi kepada para petani. Langkah ini dilakukan guna memastikan pupuk diterima masyarakat tepat sasaran dan tersedia sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan. Kegiatan monitoring ini menyasar kepada sejumlah kelompok tani atau poktan, diantaranya adalah di poktan Desa Wedoro, Kecamatan Sugiwaras, Desa Bareng, serta di Kecamatan Kepobaru. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman DKPP Bojonegoro, Yuze Riza Alexana menjelaskan, monitoring ini merupakan salah satu bentuk pendampingan melekat kepada para petani sekaligus untuk memastikan mata rantai distribusi pupuk tidak mengalami kendala. Dikatakan monitoring akan terus dilakukan secara berkala sepanjang musim tanam tembakau berlangsung. Melalui langkah ini, pihaknya berharap kebutuhan nutrisi tanaman tembakau bisa terpenuhi secara optimal karena sinergi antara pemerintah, produsen, dan petani menjadi kunci agar musim tanam tahun ini bisa menghasilkan panen tembakau yang berkualitas dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik untuk Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kembali memfasilitasi masyarakat untuk nonton bareng atau nobar laga Piala Dunia. Kali ini, nobar seru menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol melawan Argentina di Pendopo Maluwapati Bojonegoro, Senin dini hari. Selain menyaksikan pertandingan melalui layar lebar, masyarakat juga disuguhi live musik, pembagian puluhan door prize, kopi dan snack gratis, serta hadiah bagi para peserta dengan kostum paling unik yang didukung Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinkom Info Kabupaten Bojonegoro, Akmal Ismail Yati mengatakan, kegiatan nobar ini merupakan upaya pemerintah menghadirkan hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro juga beberapa kali menggelar nobar Piala Dunia saat Inggris melawan Argentina dan Inggris melawan Perancis di Videotron Pojok Alun-Alun Kota Bojonegoro. Sekian kilas berita 3 hari ini. Saya Citra, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
2: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Maluwapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
3: Mas, maaf ya, sini tidak boleh merokok.
4: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
3: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
5: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
6: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
7: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, di antaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
8: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Yes, malam kemudian Buzz FM Radio nih Bojonegoro ya sobat. Selamat sore semuanya. Selamat sore ya. Yang baru saja berapa yang baru saja bergabung di semalam kemana Bas Radio Nebo Jonegoro ya, bareng Dian Wijaya seperti biasa di Dangdut Koplemen. Iya ya, kok ada mendung ya sore hari ini. Apakah hujan akan menyapa? Mudah-mudahan sajalah, kalaupun ada hujan ya alhamdulillah, biar seger gitu ya. Yang dari kemarin-kemarin udah kepanasan, udah rindu banget ya sama yang namanya air hujan gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun iya, hujan turun di sore hari ini membawa kesejukan dan kesegaran untuk kita semua. Oke, ya pasti baru Dian Wijaya, jangan kemana-mana, yang gak tuntas di jam 6 petang nanti ya. Tetap merapat di semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro di Dangdut Koplomania ya. Sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung sobat, ini diberitahukan ya, khususnya untuk sobat yang kalau hari Minggu selalu CFD-an ya di alun-alun Bojonegoro. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro atau IMB Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro, maka unsur pengendali Car Free Day atau CFD Kabupaten Bojonegoro memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day di seputaran alun-alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 nanti ditiadakan. Oleh karena itu, untuk sobat Bas FM dan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro ya, yang mungkin pas pada hari Minggu itu mau CFD-an ya, tidak ada, jadi ditutup gitu ya. Jadi mungkin CFD-nya di rumah aja ya, di sekitaran rumah aja. Oke, ya pastinya akan dibuka kembali nanti minggu berikutnya pastinya ya. Untuk sahabat Bas, yang pastinya juga yang pengen merapat sore hari ini masih ditunggu di 08113052966 untuk WA ataupun juga teleponnya 885809. Kembali dihadirkan dulu yang satu ini.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman. Yang

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelancer di Bojonegoro.

Sebelum kemana Bas FM Radio Ne Bojonegoro Dangdut Koplo Mania sore hari ini ya, masih bareng Dian Wijaya. Ya baru sabar apa ya, baru sabar bergabung ya, selamat sore aja. Kayaknya kok mendungnya kok tambah lagi ya. Tapi kayaknya juga gak ada hujan deh ya. Nah emang kita ini masih musim kemarau ya, benar-benar musim kemarau. Jadi kayaknya hujannya belum mau turun begitu ya. Oke, okay. Yang leyeh-leyeh penat tenang. Bu Win, halo Bu Win. Bu Win lagi layak-layak penak tenan ya sore hari ini sambil mendengarkan 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro tentunya ya. Sore-sore gini emang paling enak kalau nggak lagi sibuk ngapa-ngapain ya layak-layak aja gitu ya. Sayang sekali saya mau layak-layak juga nggak bisa, soalnya kan siaran. Oke deh, ya pasti tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di 96,6 Bas Radio Ne Bojonegoro. Negoro ya Bu Win ya. Pak Ale apa kabarnya juga sore hari ini? Pasnya juga masih sibuk ya dengan aktivitasnya siram menyiram bunga-bunga yang cantik-cantik gitu ya. Jadi satu pemandangan yang indah banget, apalagi kalau sore-sore gini gitu ya. Ya pokoknya juga sambil mendengarkan lagu-lagu di Dangdut Koplo Mania. Ada Bunda Ino juga sampai sore, Tata Salina sama Pak Desastro juga mat layak-layak penak tenang di kesempatan kali ini begitu ya. Yang pastinya sudah bergabung sore hari ini ya, mudah-mudahan juga tetap setia hingga tuntas nanti ya di Semalam Kemenang Radio Ne Bojonegoro. Ada Mama Yuni, selamat sore juga Mama Yuni. Mungkin juga lagi dengerin Bas ya. Dengerin aja Bu Ambar juga mau dengerin Semalam Kemenang Radio Ne Bojonegoro ya di kesempatan kali ini. Ada Pak Bong juga di Gang Kandam, selamat sore. Ada juga Pak Agung di Perambatan Balen juga selamat sore ya. Mas Luki juga mudah-mudahan sore hari ini juga tetap mendengarkan Semalam Kemana Bas FM Radio Ne Bojonegoro ya. Juga Andika di kawasan Tanjung Harjo, mudah-mudahan juga tetap dengerin Semalam Kemana Bas ya. Radionya udah benar-benar jeling-jeling-jeling untuk didengarkan ya di kesempatan sore hari ini. Terus apa juga pengen gabungan, masih ditunggu di WA juga di teleponnya. Diadakan dulu kembali yang satu ini.

0: satu podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Semangat kemana bahas emang radio nih Bojonegoro ya. Masih di Dangdut Kopemania ya. Di kesempatan sore ini masih bareng Dian Wijaya. Mendungnya kayaknya kok tambah tebal aja. Mudah-mudahan kalaupun memang hujan turun juga seger gitu ya. Yang udah siap-siap mau pulang, selesai dari aktivitas, oke, hati-hati di jalan ya. Kondisi jalanan kalau jam segini tuh lagi rame-ramenya, lagi full-fullnya. Jadi tetap hati-hati dan waspada, konsentrasi dengan kendaraan, fokus gitu ya. Kalau lagi di jalan gak usah HP-an dan lain sebagainya. Kalau emang HP-nya berdering, yo menepi dan berhenti terus baru diangkat gitu ya. Jangan sampai mengganggu, bukan mengganggu Anda sendiri tapi juga mengganggu pengendara jalan yang lainnya. Oke. Okay. Ya banyak juga untuk sobat yang pengen merapat ya, masih ditunggu di kesempatan sore hari ini di WA juga di teleponnya ya di 885809. Apapun yang pastinya udah nyantai, kalaupun memang sudah nyantai ya. Hah, mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu-lagu di Dangdut Kopemania juga bisa semakin suantai, puenak tenang ya. Diberitahukan yang pasti untuk Sobat Bas yang selalu mengikuti Car Free Day ya, atau CFD Nen di alun-alun kota Bojonegoro. Ini dalam rangka ada kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro atau IMB Open Road Race ya, Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro. Maka diberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day di seputaran alun-alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus ditiadakan. Oleh karena itu masyarakat Bojonegoro diminta untuk tidak datang ya, karena memang tidak ada kegiatan Car Free Day begitu. Oke, ya bang juga tetap semangat. Nanti akan dibuka kembali pada minggu berikutnya tentunya ya di Car Free Day-nya. Oke. Ada yang minta lagu Ziza, Ziza Cinta ya. Itu juga salah satu lagu favorit saya, salah satu lagu kesukaan saya juga sih. Oke, kita coba cari ya Sisa-sisa Cinta di kesempatan kali ini apakah masih ada. Nek aku katanya kok gak ono ya, sisa-sisa ini wis entek kabeh kuwi ya. Katanya kok wis babar blas ora enek. Babar blas sisa-sisane wis entek kabeh gitu ya, seperti itu ya. Oke, coba kita cari dulu sisa-sisa cintanya masih adakah di sore hari ini. Ini ada versi lama. Coba tak cari yang versi baru dulu nih. Versi baru. Oke, versi baru mudah-mudahan ada juga ya sisa-sisa cinta. Oh, ini ada nih. Oke, ya pasti itu sobat yang mungkin sore hari ini juga sedang merasakan sisa-sisa. Sisa-sisa cinta, sisa-sisa rindu. Ya wis lah, gak apa-apa lah. Namanya juga pernah cinta, namanya juga pernah rindu. Kalau ada sisa mah wajar kayaknya seperti itu ya. Ya pasti tetap di 96.6 Radio nih Bojonegoro. Wasik, tarik sis, semua.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, dari kawasan Eptoharyono 17 Bojonegoro ya. Betul sekali. Stok kabehku rasa dipikir, dinikmati wae wong pancen urip ki ya wis takdire ngene ya, berarti ya tinggal dijalani aja dan disyukuri gitu ya. Oke, sore hari ini yang juga lagi dengerin Semalam Kemana Bos Radio Bojonegoro ya, Mbak Las. Selamat sore, sambil layak-layak penak tenang bersama dengan Pak Solinya ya di kesempatan sore hari ini, sambil tetap setia juga di Semalam Kemana Bos Radio nih Bojonegoro yang punya kenangan setelah jumpa pertama. Apa kenangan nih? Langsung nih baru jumpa pertama kuwi biasanya langsung terbayang-bayang di mata. Ya uslah, dinikmati saja pokoknya ya, hidup dibikin happy, liane dia dipikir carry gitu ya. Kalau nabis barengnya nyanyi lagi dipikir deh.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: Sugar Rice.
1: Dari jauh kecemuan sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoked Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Iya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di Dangdut Koplo Mania di kesempatan kali ini ya. Ya apanya yang baru merapat ya, baru bergabung. Selamat sore aja ya. Ngilmu Kiai Petro ya. Seneng mesti susah, susah mesti seneng. Ojo seneng nek duwe, ojo susah nek ra duwe ya. Betul sekali ya. Itu adalah salah satu filosofi kehidupan ini ya. Jadi biasa saja. Pas kondisi di atas yo biasa wae. Engko nek pas kondisi mengisor kan dadi yo wis biasa kan gitu ya. Jangan mentang-mentang lagi di atas terus gak karo-karuan sak penake dhewe, nanti pas susah kaget ya. Oke, masuk season yang terakhir ya sore hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung, selamat sore, masih ada waktu hingga di jam 6 nanti ya kebersamaan kita. Yang pengen gabungan boleh, masih ditunggu di 0811 3052 966, ataupun juga teleponnya di 8858 09. 21 Juli, ada lagi ulang tahun hari ini sobat. Kalaupun ada yang berulang tahun ya di kesempatan sore hari ini, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan berkah gitu ya, di usia yang makin bertambah, yang belum sempat mewujudkan cita-cita di usia kemarin, mudah-mudahan segera terwujud di usia kali ini begitu ya. Dan di tanggal 21 ini juga banyak sekali peristiwa penting yang terjadi sobat. Salah satunya juga lahirnya toko-toko besar dunia ya. Di mana di tahun 1947 ini ada pasukan militer Belanda melancarkan serangan serentak ke wilayah Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Operasi yang dinamakan Operasi Produk ini menandai pengingkaran Belanda terhadap perjanjian Linggarjati. Peristiwa ini memicu perlawanan sengit dari TNI dan pejuang rakyat di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1969, ini Neil Armstrong menginjakan kaki pertama kali di bulan. Dunia mengukir sejarah baru ketika astronot Amerika Serikat Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang berjalan di permukaan bulan pada misi Apollo 11. Saat melangkah di bulan pada jam 2:00 ya, Armstrong mengucapkan kalimat ikonik, yakni "That's one small step for man, one great leap for mankind." Dimana sobat, ini merupakan pertama kalinya dirinya menapakkan kaki di bulan. Kemudian ini ada toko-toko penting yang juga ini ya, lahir di tahun 356 sebelum Masehi. Ini ada Alexander Agung. Ini ada raja Makedonia dan penakluk militer tersohor dalam sejarah kuno. Kemudian ada Ernest Hemingway. Ini ada sastrawan kenamaan asal Amerika Serikat, peraih Nobel sastra ya. Kemudian juga ada Robin Williams. Ini merupakan aktor dan komedian legendaris Hollywood. Jadi kalau Anda berulang tahun hari ini, ternyata hari lahir Anda sama ya dengan tokoh-tokoh penting sejarah dan juga artis legendaris ya. Oke. Selamat ulang tahun. Kalau dibikin pesta mudah-mudahan juga lancar. Kalaupun enggak ada pesta, doa terbaik aja ya. Selalu lancar juga, sehat panjang umur pokoknya. Dan tetap bergabung di 96,6 Bass FM, Radio Ne Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro Snobat, untuk Anda kaum muslim dan muslimah ya, yang mungkin juga sedang bersiap-siap untuk menunggu azan maghrib ya, wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya jatuh di jam 5 lebih 30 menit ya, jadi tinggal sekitar 6 lagi. Dan sambil menunggu persiapan semuanya, tetap merapat, tetap bergabung di Semenung Kemenang Bas Radio Nebojonegoro ya. Masih bareng Dian Wijaya di Dangdut Koplomania.

0: saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, nggak berubah ya. Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, nggak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Dari kawasan MT Haryono, 17 Bojonegoro Sobat ya. Tidak terasa kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplomania juga sudah waktunya untuk dituntaskan ya. Ya pasti tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Jam 11 nanti kembali bersama dengan Mbak Mary Syahrani Yukayatri. Dian Wijaya pamit undur diri. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa dan permisi. Yuk, bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo melencer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekwesi. Taman Rajekwesi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekwesi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekwesi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekwesi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifel, monggo ngelancar di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngajar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan paralayang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bueno, Mbak, entonces la terake konten kalau dengan dalu radio FM tapi songo langkung kali dosa menit waktu wonten studio radio Pas FM. Semoga Pak Pilih kalau dengan dalu peniko penjaringan badi kita natur utawi atur pambagio wilujeng saka sesambetan lumantar WA inci peniko 08 09 06 66. Kalau londir akan penjaringan ngantos pari purnomang kita buh kali welas dalu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.

Jenengan kula manem sapa milujeng dalu laturake dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Basa FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kajiban nyaraken panjenengan. Tapi songo langkung sekawan dasa songo menit wekdal wonten studio radio Basa FM. Semoga Mbak Pile dalu punika panjenengan badhe kinten salam utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 08 09 09 06 66. Kawula nderekaken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh kalih welas dalu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

malam kawalan bahasa FM wilujeng dalu kloteraken dumateng panjenengan ing wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio bahasa FM. Tapi 11 langkung 3 menit nggih dalu wonten studio radio bahasa FM. Semoga Pak Blek kalau dengan dalu punika badhe ngersakaken pamundutan sakit lumantar WA inci penika 0 8 9 9 0 6 6. Kalau anda akan panjenengan ngantos paripurno tabuh kali welas telu.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

Poro kabang sutreso, panjenengan tak sisa sarengan, midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
1: 96.6 Bas FM, kata hari ini.

0: menjaga skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
6: Entah mana.
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
7: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur.

Ya, semalam kemana Bas Radio ini Bojonegoro Sobat. Selamat pagi ya. Selamat pagi yang barusan merapat, yang barusan bergabung di Semalam Kemana Bas FM di perjalanan IG pagi hari ini ya. Seperti biasa ada Dian Wijaya. Aduh, cuacanya udah seger banget, udah cerah, udah terang benderang ya. Jadi untuk Sobat Bas FM yang udah benar-benar rempong, riwoh banget dengan kesibukan pagi hari ini, rutinitas aktivitasnya yang udah padat banget. Oke, tetap semangat sobat ya. Tapi kalaupun memang ada di antara sobat yang pagi hari ini kebetulan juga mungkin agak sedikit panik gitu ya, karena bangun kesiangan padahal aktivitasnya harus segera dimulai gitu ya. Ya namanya juga capek atau lelah gitu ya kemarin, jadi bangunnya kesiangan. Wah, tetap tenang ya ketika bangun kesiangan gitu ya. Jangan panik, karena memang biasanya kalau kita bangun kesiangan itu bisa membuat kita panik ya. Tetapi tetap akan tenang. Ini akan membantu kita berpikir lebih jernih dan menyelesaikan semuanya lebih baik. Karena biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu sambil cepet-cepetan, gerusa-gerusu itu malah jadi berantakan gitu ya. Tadi mau ini elengnya yang ini, tadi mau itu elengnya yang ini, jadi pokoknya jadi malah ribet gitu ya. Jadi untuk sobat ya kebetulan pagi hari ini juga lagi bangun kesiangan, jangan langsung panik ya. Tarik nafas dalam-dalam beberapa kali agar pikiran lebih tenang dan lebih rileks gitu ya. Jangan langsung mencolot dari kasur ya. Kemudian lihat waktu dan tentukan prioritas. Fokus pada hal-hal yang benar-benar harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau memang pagi hari ini yang paling fokus itu adalah untuk segera bikin sarapan, ya wis langsung menuju ke dapur gitu ya. Dan kemudian pilih persiapan diri dengan efisien, yakni melakukan rutinitas yang seperlunya saja dan hindari terlalu lama mengecek ponsel. Jadi kan biasanya kan kalau bangun tidur gitu lihat-lihat handphone dulu gitu ya. Nah karena ini udah kesiangan, handphonenya dilupakan dulu gitu ya. Dan yang pasti biar kita tetap segar setelah bangun dari tidur, jangan lupa untuk tetap minum air putih ya. Segelas air putih setelah bangun tidur ini bisa membantu tubuh lebih segar dan bisa membuat kita tenang. Jadi gak panik-panik meskipun kita bangun kesiangan ya. Kalau emang sempat ya langsung sarapan aja. Kalau gak sempat memang boleh dibawa sarapannya gitu ya. Boleh dibontot, nanti bisa dimakan di kantor gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau emang terlambatnya ini benar-benar udah lambat banget ya, untuk mengabari orang-orang yang ada di kantor sehingga tidak dipikir yang bukan-bukan gitu ya. Bagaimanapun juga ya harus ada kabar gitu biar tahu kenapa terlambatnya gitu ya. Dan pasti tetap mengutamakan keselamatan ya, dengan berkendara gak usah keburu-buru atau melanggar aturan lalu lintas ya. Karena bagaimanapun juga udah telat gitu ya. Meskipun digas banter ya tetap telat. Jadi tetap santai, tetap slow mengendarai sesuai kecepatan yang biasanya gitu ya. Pokoknya biar aman juga nanti pas nyampe di kantor ya. Kesiangan memang bukan berarti hari gagal ya. Tetap tenang, atur langkah dan lakukan yang terbaik dari waktu yang kita miliki sehingga pagi kita tetap semangat di hari ini ya. Dan biar gak kesiangan lagi besok, jangan lupa nanti tidurnya lebih awal boleh ya. Jangan begadang kalau memang gak perlu, oke? Ya baik sobat, masih bareng Dian Wijaya pagi hari ini ya di perjalanan IG. Informasi pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini. Jangan kemana-mana pokoknya, enggak tuntas jam 9 nanti ya. Dikasih dulu sama yang satu ini ya, yang pengen ayu, yang pengen cantik. Wah, ragatnya akeh pastinya ya. Jadi yang pengen yayangnya cantik, yang pengen yayangnya cakep gitu ya, kudu diragati ya. Ojo mek ngomong tok, kowe kok gak ayu tapi gak gelem ngragati. Oke?

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya